dan mereka ada yang ngolong kayak woy woy ra ada kokorot dan mereka malah cecet nah mereka perwalaan.